0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Oke, masih di Pacar Luaskan dari kawasan Jalan Ariono Jeta Bojonegoro ya. 96,6 FM Radio Bojonegoro. Semangat selalu di pagi hari ini bersama IG informasi pagi yang selalu bikin happy ya. Silakan untuk sobatku yang ingin bergabung di 08113052966 untuk telepon di 0353885809. Nanti juga pengelan LV hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi teraktual ya dari kawasan Bojonegoro dan sekitar.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Oke, masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro ya. Selamat pagi sobat Bangsa FM di program kesayangan kita ya. IG informasi pagi. Iya, ini informasinya sobat, pedagang makin sadar tak jual rokok ilegal. Razia juga terus dilakukan Pemkab Bojonegoro di tim gabungan. Kesadaran para pedagang di Kecamatan Ngerau, Kabupaten Bojonegoro untuk tidak menjual rokok ilegal semakin meningkat. Hal itu juga terlihat saat operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal yang juga menyasar jumlah titik toko dan satu gudang jasa ekspedisi pada hari Kamis kemarin ya. Sobat Bos FM, ini operasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Bagian Perekonomian Seda Bojonegoro, Bea Cukai Polisi Militer Polsek dan Koramil. Kegiatan ini bertujuan menekan peredaran rokok ilegal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai, dan serta melindungi masyarakat dari peredaran produk hasil tembakau yang tidak sesuai aturan. Kepala Satpol PP Bojonegoro melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Yopi Rahmat Wijaya menegaskan bahwa dari hasil pemeriksaan lokasi yang menjadi sasaran operasi, dan kesadaran tersebut juga diakui oleh salah satu pemilik toko di Kecamatan Ngerau, Cini ini ya juga mengaku beberapa kali didatangi sales yang menawarkan rokok tanpa merek dengan harga murah. Namun tawaran itu selalu ditolak karena tidak ingin mengambil risiko menjual barang yang tidak jelas legalitasnya. Dan menurutnya menjual rokok dengan peta cukai resmi membuatnya lebih tenang dalam menjalankan usaha, dan ia juga berharap para pedagang lain juga tetap waspada dan tidak mudah tergiur dengan penawaran rokok ilegal yang dijual di bawah harga pasaran. Dalam kegiatan tersebut juga petugas memberikan edukasi kepada para pedagang mengenai jenis-jenis peta cukai yang juga berlaku serta pentingnya memeriksa setiap produk rokok sebelum dijual. Pedagang juga diimbau untuk tidak menerima maupun menjual belikan rokok ilegal sekaligus segera melaporkan apabila menemukan indikasi peredaran rokok tanpa peta cukai resmi. Melalui edukasi tersebut diharapkan pemahaman para pelaku usaha semakin meningkat sehingga peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bojonegoro juga dapat terus ditekan dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Oke, Sobat Bos FM, informasi selanjutnya mata air panas Banyu Kuning, objek wisata alam Bojonegoro di kawasan hutan Jati. Mata air panas Banyu Kuning terletak di Desa Kronunan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Objek wisata ini juga bagai laboratorium alam untuk mempelajari sistem panas bumi, geotermal, proses hidrotermal, serta interaksi antara air, tanah, dan bantuan vulkanik Banyu Kuning menjadi penanda keberadaan sumber daya panas bumi di bawah permukaan. Mata air ini juga memiliki air yang jernih meski batu-batu di bawahnya berwarna kuning. Objek wisata ini juga tercipta dari oksida besi Fe203 lalu mengendap dan melapisi bebatuan di dasar sungai menjadi kuning. Guna mencapai Banyu Kuning dari wilayah kota Bojonegoro memerlukan menempuh jarak kurang lebih sekitar 50 km melewati hutan kawasan Temayang, jalan berkelok dan juga jalan setapak. Untuk turun ke bawah, area ini juga terbilang masih asri dan cocok untuk bersuap foto. Secara harfiah, Banyu dalam bahasa Jawa artinya air Banyu Kuning. Ini berada di kompleks perbukitan vulkanik Gunung Pandan. Suhu air panas di lokasi ini juga berkisar antara 40 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius, sehingga cukup hangat untuk dimanfaatkan sebagai wisata air panas alami. Air dari Banyu Kuning juga memiliki kandungan belerang sulfur sebagai salah satu penanda aktivitas hidrotermal. Dilansir dari situs Geopark Bojonegoro, secara geologis kawasan ini juga tersusun atas batuan andesit hasil aktivitas vulkanik Gunung Pandan Purba. Andesit berwarna abu-abu bertekstur hipokristalin, didominasi oleh fenokris, horblenda dan juga plagioklas yang tertanam dalam massa dasar gelas vulkanik. Batuan ini juga bersifat masif namun memiliki rekahan-rekahan yang menjadi jalur sirkulasi air tanah. Litologi di lokasi ini didominasi oleh penggalan-penggalan lava andesit dan breksi vulkanik dari kompleks Gunung Pandan yang berumur Pleistosin ya. Di sekitar mata air terbentuk mineral sekunder berwarna merah yang juga mengindikasikan kandungan zat besi Fe yang cukup signifikan dalam air hasil dari pelarutan fluida kaya besi yang keluar bersama air panas. Selamat pagi Sobat Bos FM semuanya. Pagi-pagi pasti happy bersama informasi pagi. Bagaimana pagi hari ini? Apakah sudah sarapan semuanya? Angkat tangan. Kalau saya belum, nanti ya jam 9 aja deh. Ya, bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambe yang wasir, minum ambesir.

96,6 Buzz FM Radio Bojonegoro ya. Selamat pagi untuk kalian semuanya. Semangat selalu sobat di hari Jumat yang penuh berkah ini ya. Edisi siar hari Jumat 7 Agustus 2026 ya. Ini juga sudah mepet banget untuk waktunya. Sudah saatnya Alfi mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pokoknya semangat selalu untuk sobat ya. Thank you untuk kalian semuanya dari kawasan Jalan MT Haryono. Jetak Bojonegoro, Alfi pamit dulu. Selamat pagi dan berpermisi. Oh,

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
0: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.

dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: susah, bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Radio Ni Bojonegoro.

96,6 Radio Ning Bojonegoro, La Popin, lagu pop Indonesia. Dua komposisi Sobat Bass FM, ada dari Nano, Sebatas Mimpi, dan juga barengan kita ketawa, bukan permainan ya, mengantarkan kita menit ke-16 pas di jam 12 siang. Cuaca hari ini juga terpantau cukup cerah, ceria ya, cetar membahana, afanas. Dan yang pasti juga tetap semangat selalu di hari Jumat berkah buat kita semuanya. Satu komposisi dulu Bella hadirkan, dan nanti Bella juga akan kembali lagi dengan informasi dari seputaran Kota Bojonegoro dan sekitarnya, Sobat.

0: 1.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Mita mana?
2: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
2: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
0: Nitasan, biar langsing.

Iya, sobat 96.6 Radio Ne Bojonegoro ya. Masuk di program Lapopin lagu pop Indonesia. Mana tadi HP-nya Bella? Bentar. Nah, untuk informasi yang pertama, ini warga Bojonegoro juga ada yang menemukan fosil rahang manusia purba di Bengawan Solo, sobat. Jadi penemuan fosil rahang bawah yang diduga juga berasal dari manusia purba di kawasan Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro, berpotensi menjadi temuan penting bagi dunia arkeologi, lalu juga sejarah dan paleontologi, sobat. Nah, fosil tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait dan sedang menunggu penelitian lanjutan untuk memastikan spesiesnya. Fosil tersebut ditemukan oleh Deprian Agus Salim, 34 tahun, warga Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 20 Juni 2026. Nah, sehari-hari Deprian Agus ini bekerja sebagai penjual daging beku atau frozen food. Nah, saat itu sekitar pukul 10 pagi, Deprian melintas dari arah Kalitidu. Usai mengantar dagangan, ia berhenti di tepi Sungai Bengawan Solo untuk beristirahat sambil melihat-lihat sungai. Sejak beberapa bulan terakhir, dia memang mulai menekuni pencarian fosil, sobat. Dan penemuan tersebut juga terjadi tanpa disengaja. Awalnya sebuah benda keras mengenai kakinya. Nah, dikiranya nih kayak pegangannya gelas itu loh, yang bentuknya kayak huruf C gitu ya, dan C kebalik ya. Jadi setelah dilihat lebih dekat, ternyata adalah fosil rahang, dan fosil itu berada di permukiman lapisan berada di permukaan lapisan pasir dengan sebagian kecil masih tertanam kurang dari 1 cm di dalam tanah. Dan bersamaan dengan fosil rahang tersebut, Deprian juga menemukan sejumlah fosil mamalia darat, diantaranya rahang babi purba, lalu juga tulang belakang dan tulang kering. Ketertarikan Deprian terhadap sejarah ini sebenarnya juga sudah tumbuh mulai 2014, namun saat itu ia lebih fokus pada dunia numismatik, sobat. Dan baru sejak Februari 2026 kemarin, aktif turun ke lapangan untuk belajar mengenali fosil dengan mendatangi para pegiat termasuk pendata benda bersejarah dan objek diduga cagar budaya atau ODCB Provinsi Jawa Timur. Dan sementara itu, pendata benda bersejarah dan ODCB Provinsi Jawa Timur, Ahmad Satria Utama, mengatakan hasil identifikasi awal ini menunjukkan fosil tersebut merupakan bagian mandibula atau rahang bawah mamalia golongan primata yang termasuk subsuku Hominina. Nah, menurutnya fosil rahang bawah tersebut ini dipastikan berasal dari hominin atau manusia purba yang selama ini dicari. Namun, untuk memastikan apakah termasuk spesies Homo erectus atau Homo sapiens, ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut oleh para ahli, sobat. Dan pada tanggal 23 Juli 2026 kemarin, dua orang ahli dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur ini turun ke lokasi untuk melakukan verifikasi lapangan dan pendataan bersama petugas Disbudpar Bojonegoro, sobat. Nah, selanjutnya hasil temuan ini juga telah diteruskan kepada bidang cagar budaya Dinas Kebudayaan dan Provinsi dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan tindak lanjut penelitian. Jadi untuk menentukan apakah itu apa tadi, Homo erectus atau Homo sapiens. Jadi masih diperlukan penelitian lebih lanjut oleh para ahli.

0: lemon yang enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Dan 6,6 Radio Nih Bojonegoro.

Ya, selamat balik lagi masih di 96,6 Radio Bojonegoro ya. Masih barengan Bella Puspa di siang hari ini. Apakah sobat sudah merasakan ngantuk? Kalau Bella sendiri karena di sini dingin gitu ya. Jadi ya agak shoot-shoot gitu. Shoot-shoot ya Mbak Bel. Iya pokoknya ngantuk ngono. Oke deh, biar gak ngantuk ini Bella sampaikan juga ada satu informasi sobat ya. Karena memang untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Lapas Bojonegoro dan Babinsa ini gotong royong bersihkan lingkungan sobat. Nah, semangat gotong royong mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Kelas 2A Bojonegoro bersama Babinsa Kelurahan Kepatihan. Seluruh jajaran lapas ini melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar lapas pada hari Jumat ya, hari ini tadi pagi, sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan sekaligus juga mempererat sinergi dengan aparat kewilayahan. Kegiatan dimulai tadi pagi jam 8 dan diawali dengan apel singkat serta pembagian area kerja, dan setelah itu seluruh peserta juga langsung menyebar ke sejumlah titik di sekitar lapas untuk melaksanakan pembersihan secara bergotong royong. Nah, kerja bakti tersebut juga melibatkan seluruh petugas lapas kelas 2A Bojonegoro, lalu juga ada mahasiswa magang serta personil Babinsa Kelurahan Kepatihan. Mereka bersama-sama membersihkan rumput liar, lalu juga menyapu jalan, mengangkat sampah hingga membersihkan saluran air agar lingkungan tetap bersih dan nyaman sobat. Selanjutnya, selain menjaga kebersihan, kegiatan ini juga untuk sebagai sarana menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar, lalu juga lingkungan yang bersih ini bukan hanya menciptakan kenyamanan tetapi juga mencerminkan kepedulian lalu juga kedisiplinan setiap individu. Nah, di sana juga ada mahasiswa magang yang turut ambil bagian ya. Jadi kerja bakti ini menjadi pengalaman berharga untuk merasakan langsung budaya kerja yang menjunjung tinggi kebersamaan, lalu juga solidaritas, kepedulian sosial, dan mereka juga ikut berbaur bersama petugas dan Babinsa untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dengan penuh semangat.

0: Nasho Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
5: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
7: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, ada satu komposisi yang lumayan lawas ya, barengan elemen Rahasia Hati. Ini rilisnya di bulan Februari 2014 sobat. Dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-25 lepas dari jam 1 siang ya. Masih di Lapopin, lagu pop Indonesia. Informasi selanjutnya ini datang dari Dusun Krebet ya, di Desa Kesongo. Jadi air bersih mengalir, Satgas TMMD ini meringankan beban warga Dusun Krebet di musim kemarau. Di bawah terik matahari kemarau yang memanggang kawasan Kedungadem, deru mesin truk tangki air milik TNI Kodim 0813 Bojonegoro memecah kesunyian Dusun Krebet, Desa Kesongo sobat. Bagi ratusan warga yang tengah berjuang melawan krisis air bersih, suara itu bukan sekedar raungan mesin kendaraan biasa, melainkan simfoni harapan dan juga helaan nafas lega yang telah dinanti-nantikan. Kepedulian terhadap kebutuhan ini juga paling mendasar masyarakat ya, yang terus ditunjukkan secara nyata oleh Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim 0813 Bojonegoro. Jadi bekerja sama dengan Babinsa Desa Kesongo, lalu juga Serkal Asmidi, para personil Satgas TMMD ini menerjang terik musim kemarau untuk mendistribusikan air bersih langsung ke rumah-rumah warga di Dusun Krebet, RT 13 RW 6 Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Distribusi air bersih secara door-to-door ini juga menjadi aksi tanggap darurat sekaligus solusi presisi bagi warga yang selama ini beberapa pekan terakhir ya kesulitan memperoleh pasokan air bersih akibat dampak kemarau panjang sobat. Nah, melalui guyuran air bersih yang kini memenuhi bak-bak rumah warga Dusun Krebet, kemanunggalan TNI dan rakyat tidak lagi sebatas retorika atau slogan semata. Kehadiran Satgas TMMD ke-129 di tengah-tengah masyarakat Desa Kesongo menjadi bukti otentik bahwa program TMMD bukan sekedar membangun jalan dan juga dinding beton, melainkan juga tentang merawat asa, memberikan solusi konkret, dan mengalirkan kehidupan bagi setiap jiwa yang membutuhkan.

0: Keluarga para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Itulah sobat, ada lembaran foto hitam putih. Itu tadi sepenggal lirik ya. Jadi ada satu single dari Tulus, judulnya Monokrom, rilisnya di bulan November 2022 sobat, dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-48 lepas dari jam 1 siang. Oke deh, untuk informasi selanjutnya ini terkait Duta Genre Bojonegoro 2026 yang siap menjadi inspirasi generasi muda sobat. Pemilihan Duta Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 telah melahirkan duta muda yang siap menjadi teladan bagi remaja untuk menyuarakan pentingnya perencanaan kehidupan. Lalu juga selain itu berupa kesehatan reproduksi serta pengembangan karakter generasi muda. Nah, ajang tersebut juga menjadi wadah pembinaan remaja yang tidak hanya mencari sosok berprestasi tetapi juga figur yang mampu menginspirasi teman sebaya untuk menjauhi pernikahan dini, lalu juga penyalahgunaan narkoba, lalu juga seks bebas, serta membangun masa depan yang lebih terencana dan berkualitas. Pada kategori putra, gelar Duta Genre Kabupaten Bojonegoro 2026 diraih Arista Julian Pamungkas dari Kecamatan Kalitidu, dan posisi juara 2 diraih Fawaz Rafi dari Kecamatan Bojonegoro, sedangkan juara 3 diraih Altafarik Robani dari SMA Negeri 1 Bojonegoro sobat. Sementara untuk pada kategori putri, gelar juara 1 berhasil diraih Zahra Amelia Putri dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Juara 2 diraih Revanda Aura dari Kecamatan Borno, sedangkan juara 3 diraih Nur Aini Putri Fatmawati dari Kecamatan Bojonegoro. Nah, melalui ajang ini, para finalis juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat dengan mengkampanyekan program Generasi Berencana atau Genre, sekaligus menjadi pelopor dalam membangun karakter remaja yang sehat, cerdas, berprestasi, dan berdaya saing.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Iya, sobat balik lagi ya, masih di lagu pop Indonesia, Lapopin 96.6 Radio Ni Bojonegoro. Informasi selanjutnya ini dari kawasan Malang, sobat. Jadi ulah manusia dipastikan menjadi penyebab kebakaran lahan 120 hektar di kawasan Bromo. Jadi ada kebakaran hebat yang melahap sekitar 120 hektar kawasan kaldera Gunung Bromo yang dipastikan bukan akibat faktor alam atau cuaca ekstrim. Nah, kebakaran tersebut juga dipastikan akibat ulah manusia. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Rudi Jelanta juga mengonfirmasi bahwa titik awal munculnya si jago merah ini terdeteksi berada di atas perbukitan kawasan Blok Bantengan, Jantur, sobat. Nah, lokasi perbukitan itu juga diketahui merupakan jalur lintasan tradisional atau jalur terabasan yang biasa dilalui oleh warga lokal. Dan jalur itu menghubungkan wilayah Argosari menuju Ranupani. Sedangkan untuk faktor cuaca, ini hanya mempercepat sebaran api. Jadi pihaknya menjelaskan bahwa kondisi cuaca kering memang memicu kobaran api cepat membesar dan juga merembet ke area lain. Dan pihaknya juga menegaskan bahwa cuaca bukanlah pemicu utama munculnya percikan api pertama di lokasi tersebut. Ia menambahkan, lokasi yang diduga menjadi sumber api di atas punggungan perbukitan tersebut juga terbilang sulit dijangkau oleh umum kecuali oleh masyarakat setempat yang memang memanfaatkan akses terabasan tersebut, sobat. Nah, hingga saat ini luas area terdampak kebakaran di kawasan TNBTS ini diperkirakan juga sudah menembus angka 120 hektar. Petugas tim gabungan di lapangan juga menghadapi kendala berat karena posisi titik api ini berada di lereng dan juga punggungan bukit yang terjal sehingga sulit dijangkau melalui jalur darat.

juga ada berita yang rilis tadi tepat di jam 11 siang ya, untuk hari Jumat 7 Agustus 2026. Jadi ada dua helikopter bombing yang memadamkan kebakaran Bromo ini sudah mendarat di area Ranupani, sobat. Nah, dua helikopter tiba di kawasan Ranupani sekitar pukul 10 pagi, dan Ranupani ini menjadi lokasi pendaratan pertama sekaligus juga persiapan untuk pengambilan air sebelum menuju wilayah kebakaran di kaldera Gunung Bromo. Dua helikopter yang didatangkan untuk mendukung operasi waterbombing adalah milik TNI Angkatan Laut dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Selanjutnya, selama ini upaya pemadaman untuk versi darat ya, ini juga cukup mengalami kesulitan menjangkau lokasi titik api karena memang medan yang cukup terjal, sobat. Nah, kendati demikian, beberapa vegetasi khas seperti cemara gunung, lalu juga semak belukar hingga akasia yang berada di lereng-lereng curam ini masih terus terbakar dan berpotensi meluas jika tidak segera ditangani, sobat.

Sementara untuk kebakaran hutan dan lahan, karhutlah di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, juga terus meluas. Titik rembetan api kini dilaporkan juga telah memasuki Blok Jantur dan bergerak mengarah ke kawasan wisata Puncak B29 di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Dan meski demikian, BPBD Kabupaten Lumajang juga memastikan kobaran api ini masih berada di wilayah perbatasan dan juga belum mengancam permukiman warga secara langsung. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan, kepulan asap ini masih terlihat di kawasan perbatasan menuju Blok Jantur. Jadi jarak titik api dengan kawasan permukiman warga diperkirakan masih sekitar 4 km. Jadi upaya pemadaman juga terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Probolinggo, Balai Besar TNBTS, serta Masyarakat Peduli Api atau MPA Desa Ngadas. Nah, selain pemadaman, petugas ini juga melakukan yang namanya pendinginan atau pemantauan intensif untuk mencegah munculnya titik api baru, serta bisa mengantisipasi kebakaran yang meluas ke kawasan konservasi maupun area yang berdekatan dengan aktivitas masyarakat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sembilan enam koma enam Radio Nih Bojonegoro.

ada rindu yang terlarang, sobat. Mengantarkan kita menit ke-39 ya, lepas dari jam 2 siang. Informasi selanjutnya ini dari kawasan Magelang. Nah, jadi pemugaran Candi Mendut ini ditargetkan kelar sebelum Waisak tahun depan, sobat. Jadi rehabilitasi atau pemugaran Candi Mendut Kabupaten Magelang ditargetkan selesai sebelum Waisak 2027 dan diharapkan juga saat Waisak 2027 pada bulan Mei nanti Candi Mendut sudah bisa digunakan meski izin penutupan sampai bulan Agustus 2027. Proses pemugaran tahap kedua Candi Mendut ini diawali dengan doa bersama yang dilakukan di pelataran Candi Mendut, yang mana dalam doa bersama mengawali prosesi pemugaran dilakukan tokoh umat Buddha dan Muslim, kemudian juga dilakukan blessing atau pemberkatan mengelilingi Candi Mendut oleh Bante Pabokaro, sobat. Nah, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah, Riris Purbasari juga mengatakan, pemugaran Candi Mendut tahap kedua ini meneruskan dari yang tahap pertama untuk mengatasi kebocoran. Selain itu, ada bagian dinding yang agak mengembung. Jadi, untuk teknis pemugaran, pihaknya juga sudah memasang perancah atau scaffolding saat pemugaran tahap 1. Nah, perancah itu masih digunakan lantaran di bagian atap candi masih ada air yang merembes masuk ke dalam bilik. Sehingga penanganannya juga harus dari atas, dan ternyata konstruksi yang atap itu juga sudah di semen. Jadi harus membongkar semen-semen, lalu juga batu-batu asli ini masih banyak di sebelah utara. Jadi untuk tahap 1 telah mempersiapkan bentuk atapnya. Nah, saat ditanya mengenai potensi umat Buddha yang masih datang beribadah saat proses pemugaran, pihaknya juga menegaskan bahwa area ini akan ditutup total. Jadi pihaknya juga menegaskan unsur keselamatan harus ditutup total. Sementara itu, Kepala Subkoordinator Museum dan Cagar Budaya Unit Warisan Dunia Borobudur, Wiwit Kasiati, mengatakan pekerjaan rehabilitasi ini juga akan dilakukan sampai malam hari, sobat. Jadi harapannya nanti dengan direhabilitasi ini kemudian juga akan menjadi lebih baik, lebih bagus lagi, dan juga meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Magelang. Serta juga bisa untuk meningkatkan lama tinggal, sobat ya. Kemudian juga ada rencana dibuka untuk event-event di malam hari. Terus untuk pedagang souvenir ini juga akan menyediakan catering sehari 3 kali dan itu juga kurang lebih 50 orang. Jadi di sana juga ada ketua paguyuban pedagang Candi Mendut yang menjabarkan selama pemugaran kompensasi yang akan diterima antara lain kios ini digunakan untuk para pekerja yang tidak masuk catering. Jadi kios untuk warung dadakan atau untuk berjualan makanan untuk malam hari, total ada 76 pedagang dikurangi di bagian depan 14 orang, dan ini nanti tetap akan menerima kompensasi, sobat.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Lemon Madu. Lemon yang enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Deg-degan, hari ini aku sama nenek ketemu keluarga pacarku yang punya selera legendaris. Hai.
4: Yuk masuk, ibu udah nunggu. Ibu, kenalin, ini pacarku dan neneknya.
3: Mereka suka gak ya sama aku?
4: Kamu bisa masak kan?
5: Hah? Masak?
3: Gimana nenek?
6: Nih, nenek bawa kecap sedap.
3: Dari kedelai pilihan, kental gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Silakan Bu, dicoba semur dagingnya.
4: Yeay, masakanmu lebih enak ya. Gurihnya meresap. Jadi, kapan kalian menikah?
3: Menikah?
7: Sayang, ya? Maukah kau menikah denganku?
6: Untung nenek bawa kecap sedap.
3: Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi. Dari Wings Food.
8: 96,6 Radio di Bojonegoro.

Ya, sobat Baso FM, usai sudah kebersamaan Bella di lagu pop ini ya, lagu pop Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah merapat. Dan untuk satu komposisi closingnya, ini enaknya dihadirkan apa ya, sambil Bella cari-cari yang spesial teruntuk sobat Bas ya. Ada dari Govinda, episode bahagia. Semoga kita semuanya juga selalu bahagia dan juga selalu sehat sobat ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung. Pastikan tetap di 96.6 Radio nih Bojonegoro. Selamat sore. Sampai jumpa dan permisi.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Jumat 7 Agustus tahun 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. PPPKK Bojonegoro terus intensifkan pengembangan program Gayatri. Bangun ekonomi desa, BUMDES Kaliombo Purwosari sukses budidaya ayam petelur. Kapolres perkuat kemitraan dengan insan pers, harapkan informasi edukatif bagi masyarakat.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro terus mengintensifkan sosialisasi program prioritas pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan turun langsung ke desa-desa. Langkah ini sebagai upaya memperkuat pengembangan gerakan beternak ayam petelur mandiri atau Gayatri sekaligus percepatan pengentasan anak tidak sekolah ATS. Pada kunjungan kerja terpadu yang digelar di Desa Kawang Mangu, Kecamatan Ngambon pada Rabu lalu, Cantika Wohono, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro menuturkan, pengembangan Gayatri merupakan program unggulan PKK. Diharapkan setiap keluarga memiliki sekitar 7 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Cantika juga mengingatkan pentingnya menjaga keberhasilan penurunan angka stunting di Bojonegoro, meski capaian Kabupaten Bojonegoro di tingkat Jawa Timur sudah cukup baik. Seluruh pihak diminta tidak lengah dan tetap melakukan upaya pencegahan secara berkesinambungan. Semangat membangun ekonomi masyarakat tumbuh dari kandang ayam yang dikelola badan usaha milik desa BUMDES, usaha bakti manunggal. Kandang ayam tersebut berada di Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2021, BUMDES usaha bakti manunggal terus berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi desa. Melalui unit usaha peternakan ayam petelur dan produksi pakan ternak, BUMDES ini tidak hanya menciptakan sumber pendapatan asli daerah, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat. Saat ini, BUMDES mengelola sekitar 2.000 ekor ayam petelur dengan produksi rata-rata mencapai 100 kg telur per hari. Selain itu, BUMDES ini juga mengembangkan usaha produksi pakan ayam

seluruh elemen desa dalam memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan. Kepolisian Resor Polres Bojonegoro terus memperkuat kemitraan dengan insan pers melalui kegiatan piramida atau ngopi bersama awak media yang digelar di warung pinggir gawan Kamis kemarin. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan Kapolres Bojonegoro yang baru, AKBP Yeni Diarti, dengan puluhan insan pers di Bojonegoro. Dalam

dan kepolisian kepada masyarakat. Dikatakan, media memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dalam membangun kepercayaan publik melalui pemberitaan yang berimbang, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Kapolres berharap media dapat terus berperan memberikan edukasi kepada masyarakat, mulai dari

0: warga. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Jo, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Lawopati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok. Maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
2: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: seru. Catatannya Simba. Semoga bermanfaat.
1: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Sore semuanya, selamat sore. Sehat semuanya, kabar baik ya sobat. Masih di cuaca yang cukup terik, panas, gerah ya, cetar, membahana sore hari ini ya. Dian Wijaya hadir tentu saja di Dangdut Koplo Mania ya, hingga di jam 6 nanti kebersamaan kita ya di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hingga tuntas di jam 6 petang nanti. Dikasih dulu yang

0: dari Wings Food.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
4: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di Dadut Kopo Mania sore hari ini, yang baru merapa, yang baru bergabung ya, selamat sore aja. 08 11 305 2966. Seperti biasa, yang pengen merapat boleh ya, ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya, hingga tuntas nanti yang pastinya ya. Sore hari ini mungkin lagi apa ini, sibuk banget ya, persiapan buat acara Agustusan. Mungkin nanti malam bakal siap-siap mau ikut lomba gitu ya. Beragam lomba biasanya kalau Agustusan gini dikeluarin semuanya, mulai dari balap karung, sunggi tampah, masuk lereng, kemudian juga makan kerupuk, weh banyak sekali. Tadi pagi saya juga dengar-dengar di tempat saya nanti malam juga bakal ada lomba makan kerupuk katanya gitu ya. Katanya si Jemrung nanti mau ikut gitu ya, wes mudah-mudahan nanti menang ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa ikutan lihat ya. Soalnya biasanya kan ya, kalau udah di rumah gitu udah males mau keluar. Tapi ya mudah-mudahan nanti malam gak males ya, gak mager. Jadi bisa lihat suasana di luar gitu ya. Jadi mungkin yang kebetulan hari ini juga lagi jadi panitia kemerdekaan ya, di tahun masuk ke 81 ini, kalau memang nanti malam bakal ada acara, bakal ada lomba-lomba, lancar pokoknya semuanya ya. Dan yang pasti harus benar-benar kooperatif ya dalam memilih pemenangnya, betul-betul yang sesuai dengan aturannya gitu ya. Yang paling unik itu kayaknya tahun kemarin ada lomba nyekel bebek juga ya di tempat saya. Nggak tahu untuk tahun ini apakah juga ada lomba nyekel bebek apa nyekel mentok ya kayak ya. Luar biasa, yang dapat mentok atau bebeknya boleh dibawa pulang ya, buat dimasak, buat dijadikan lauk. Wih, mantep banget. Sayangnya saya nggak berani. Cuman ini kok nyekel lawang ini pinggir kue diparani Melayu. Bukan alay atau lebay ya, tapi memang seperti itu. Mulai dari hewan-hewan meskipun kecil ya, dari yang namanya piyeknya itu atau kemudian pitiknya dan lain sebagainya, itu takut saya ya, karena ada trauma tersendiri, pernah ngalamin dipatok waktu kecil dulu ya. Jadi mudah-mudahan juga untuk sobat yang hari ini juga lagi persiapan mau ikutan lomba atau mau adakan lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81, pokoknya mudah-mudahan lancar selalu ya. Sambil mempersiapkan semuanya, radionya sambil tetap di setel kenceng buanter Bas FM ya, bareng Dian Wijaya di Dangdut Koplo Mania.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
0: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: terus melarani.
1: Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, Nglenjer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, kebun belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di Dangdut Keplomania sore hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore aja. Masih cukup sibuk dengan soal beraktivitasnya. Mudah-mudahan juga segera terselesaikan ya. Apalagi ini juga udah jam 4 ya. Tentu saja rutinitasnya sudah mulai longgar kayaknya ya. Apalagi juga mungkin udah saatnya mau pulang gitu ya. Jadi diberesin semuanya sambil prepare buat pulang ya. Di kesempatan sore hari ini dicek-cek lagi segala sesuatunya gitu ya. Jadi pas nanti nyampe rumah udah benar-benar rehat tenanan, yang namanya aktivitas sudah gak kepikiran. Apalagi besok kan hari Sabtu gitu ya. Tahu-tahu kalau ada yang tertinggal di kantor, besok Sabtu mau balik lagi juga gak enak ya. Oke deh, yang pasti di kesempatan sore hari ini yang masih cukup sibuk ya dengan aktivitas, bisa disegera diselesaikan, bisa segera dituntaskan dengan lancar dengan lagu-lagu yang saya hadirkan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan juga bisa membuat semangat lagi gitu ya. Apalagi ini mungkin sudah seharian tadi sibuk dengan rutinitas, tentu saja membuat energi udah mulai hilang, udah mulai terkuras gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan dengerin lagu-lagu di sore ini di Dangdut Koplomania bisa memberikan energi kembali untuk sobat ya. Bu Win, sore hari ini apakah lagi lomba Agustusan ini? Belum ada noti masuk di sini, tapi mudah-mudahan juga udah di setel radionya ya. Udah di setel banter banget gitu. Apalagi kalau lombanya mungkin di depan rumah ya. Ada Bu Win, ada Mbak Lah juga, selamat sore. Apapun rutinitasnya sore hari ini, tetap semangat dan sehat gitu ya. Pak Alenya juga jangan lupa diseruput kopinya dulu. Mungkin udah agak ini ya, mulai capek, mulai lelah, untuk membangkitkan kembali energi dan tenaga. Dikopiin dulu ya. Diseruput dulu kopinya sejenak begitu ya. Tata Salina bareng Pak Desastro. Mudah-mudahan juga di kesempatan kali ini lagi duduk santai gitu ya, menikmati suasana sore hari yang cukup cerah banget gitu ya. Mudah-mudahan juga tetap sambil dengerin 96,6 Bass FM Radio nih Bojonegoro ya sobat ya. Bunda Inung juga melaya-laya, mau istirahat ya, karena ini juga udah jam empatan gitu ya. Pasti rutinitasnya sudah mulai selesai gitu ya di kesempatan sore hari ini. Ada juga Andika di Tanjung Harjo, juga Mas Lukinya, juga Mas Fatoninya. Pokoknya semuanya selamat sore yang lagi dengerin Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya di kesempatan kali ini. Dikasih dulu sama yang satu ini ya. Yang masih ngetrend, yang masih jadi fenomenal, yang masih jadi trending ya. Kicau, kicau, kicau mania, mania. Ya boleh tetap rapat hingga tuntas nanti. Masih bareng Dian Wijaya di Dangdut Koplo Mania.

0: podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah tutup daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Informasi dari kawasan MTHRI 17 Bojonegoro sobat. Di Garut Kepulauan sore hari ini ya, yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore aja. 08113052966 masih dibuka, di WA juga di teleponnya 885809 ya. Di kawasan Trucuk ya, Memajeng, Mbak Nurul, selamat sore juga mendengari 96,6 bas ya. Di kesempatan kali ini ada Pak Bong juga di kawasan Gang Kandam juga. Selamat sore. Ada juga Pak Agung di Prambatan ya. Sore juga. Bakso dan mie ayam Luber Rahayu. Rahayu Luber apa Luber Rahayu ya? Purwosari atau Purwasri di daerah Jetak sini juga. Selamat sore. Kalau pun lagi di stop banter radionya ya. Saya belum sempat mampir lagi. Ini tadi kebetulan kok ini saya nggak lapar gitu, jadi ya langsung bablas ke studio aja. Mungkin minggu depan kalau lagi lapar ya, biasanya kan kalau lapar kan lewatnya situ. Pengen nyobain baksonya ya. Ya guys, selamat sore aja. Buun. Keri lah, teko endi, teko endi lo Bu Win ke Keri. Iya, ini lo bakso dekatnya radio sini loh Bu Win. Namanya kemarin itu kalau gak salah saya lihat itu bakso dan mie ayam Luber Rahayu, kalau gak salah itu namanya itu. Jadi dekatnya sini. Kebetulan kan kapan hari itu saya kan lapar banget gitu, terus saya lewat situ. Jadi saya langsung menggok gitu. Gak taunya radionya ternyata lagi di setel bus FM gitu. Jadi mudah-mudahan juga tetap dengerin ya sore hari ini gitu ya. Bu Win bar kondi, bar melok lomba Agustusan. Iya wis ora apa-apa, iki masih ada waktu sampai jam 6 nanti ya Bu Win ya. Jadi tetap bergabung di 96,6 Bas Radione Bojonegoro. Sobat, ini kabar gembira ya untuk yang mungkin waktunya bayar pajak kendaraan bermotornya ya. Dalam rangka menyambut HUT RI 81 RI, Pemprov Jatim gulirkan pemutihan pajak kendaraan dan diskon khusus ojol hingga buruh. Saya kemarin baru diurus ini ya, tanggal 30 Juli kemarin. Belum ada apa-apa, nggak tahu kalau ada gini jadoman tak ini ya, kena ikutan ini aja ya, biar nggak apa ini namanya. Tapi ini kan buat yang ini ya, yang apa telat kayaknya ya. Cobalah kita cek beritanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan program relaksasi pajak daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, pengemudi ojek online, hingga kelompok buruh. Kebijakan yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur Jawa Timur ini berlaku sepanjang bulan Agustus 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui program ini, masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DITISEN serta pengemudi ojek online kendaraan roda 2 beserta beserta para buruh berhak untuk mendapatkan pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB beserta sanksi dendanya untuk tahun pajak 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Fasilitas pembebasan ini berlaku mulai nilai pokok maksimal sebesar 500.000. Relaksasi serupa juga diberikan bagi pemilik kendaraan operasional roda 3. Oh, saya alhamdulillah enggak ada tunggakan. Jadi ya meskipun ada ini ya enggak ada hubungannya ya. Sementara itu, insentif khusus juga diberikan kepada kelompok buruh. Pemprov Jatim menghadirkan potongan atau diskon sebesar 20% atas pokok tunggakan PKB untuk kendaraan roda 2 dengan batas maksimal 500.000 untuk tahun pajak 2025 dan sebelumnya. Oh, jadi yang ini mau ngurus ya, takut karena uangnya kurang gara-gara kena denda dan lain sebagainya, ini dibebaskan denda. Jadi aman, yang diurusi, yang dipajekno mumpung enek pemutihan gratis ya, jadi dendanya nggak dihitung gitu ya. Jadi biar kemana-mana itu juga aman, motornya hidup gitu ya. Plat saya udah ganti sekarang jadi putih. Iya, dendanya kalau nggak salah kemarin 30.000 deh kayaknya Bu Win ya. Saya kemarin kan pas ngurus itu sempat tanya-tanya gitu, daripada duduk menung sendiri gitu kan, tanya-tanya.
Ya udah ya, yang mungkin lagi mati pajaknya segera aja diurus ya. Karena nanti kalau tiba-tiba ada rahasia terus masih mati, kena rahasia deh, bayar tilang ya. Daripada uangnya dibuat bayar tilang, mending buat beli bakso atau mie ayam gitu ya Bu Win ya. Enak deh. Oke, dikasih dulu sama yang satu ini ya, Kehadiran Cinta. Ini salah satu lagu mengingatkan saya sama seseorang ya. Tapi siapa ya? Kok lupa saya ya? Karena sudah saya buang jauh-jauh dari ingatan saya. Cuma lagunya aja yang enak buat didengarkan di kesempatan sore hari ini.

0: Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja semua loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu,

0: Beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked rib spesial.

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelancar di Bojonegoro.

masih di Dangdut Keplomania sore hari ini sobat ya, yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore. Sudah selesai dari rutinitasnya, oke, mut layah-layah pena tenang di kesempatan kali ini sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya. Tapi yang juga baru siap-siap karena mungkin kebetulan aktivitas selalu mulai sore gitu ya. Aktivitasnya mulai malam. Mudah-mudahan juga ini ya, sambil mempersiapkan semuanya, sambil tetap mendengarkan 96,16 Radio Nebo Jonegoro. Yang juga mau jalan-jalan karena kebetulan mau mencari udara segar gitu ya, malam Sabtu, ya wes, selamat jalan-jalan juga ya. Mudah-mudahan perjalanannya di kesempatan kali ini juga asik banget ya, sambil tetap bawa radio gitu ya. Sambil tetap mendengarkan Semalam Kemana Bas dalam radio nih Bojonegoro ya. Masih saya tunggu yang pengen bergabung di WA-nya ataupun juga di teleponnya ya, di kesempatan sore hari ini. Yang pastinya juga sobat, untuk Anda yang mungkin kebetulan juga hari ini sedang berulang tahun ya, yang bertepatan dengan tanggal 7. Ini tanggal 7 Agustus ya. Selamat berulang tahun. Mudah-mudahan di usia kali ini segala sesuatunya lebih baik lagi, lebih sukses lagi, lebih semangat lagi begitu sobat ya. Dan ternyata tanggal 7 Agustus ini juga banyak sekali sejarah yang tercatat sobat. Banyak peristiwa yang juga terjadi pada tanggal 7 Agustus. Salah satunya adalah pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tahun 1945 ya. Karena memang bulan Agustus ini kan adalah bulan kemerdekaan. Jadi tentunya panitia-panitia mempersiapkan untuk waktu itu kan baru, berarti baru mau mendeklarasikan kemerdekaan. Jadi pasti ada panitianya ya. Di tengah gelora perjuangan kemerdekaan RI, tanggal 7 Agustus menjadi tonggak sejarah yang sangat krusial. Pada hari tersebut, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, secara resmi dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai yang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Lembaga inilah yang kemudian mempersiapkan segala hal teknis serta administratif terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berarti 81 tahun yang lalu ya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus ini juga ada tragedi bencana banjir bandang Sungai Huangho di Tiongkok. Ini terjadi tahun 1931, di mana dunia internasional mencatat salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Di mana ini ada pada saat itu puncaknya tanggal 7 Agustus ya, Sungai Huangho atau Sungai Kuning di Tiongkok mengalami luapan dahsyat akibat curah hujan ekstrim dalam durasi panjang. Bencana banjir bandang ini melanda wilayah yang sangat luas dan menelan ribuan hingga jutaan korban jiwa akibat tenggelam maupun dampak kelaparan dan wabah penyakit setelahnya. Kemudian juga ada peristiwa penerbangan perdana pesawat amfibi terbesar Boeing 314 Clipper. Ini tahun 1938 ya, di mana dunia penerbangan sipil mengukir secara baru pada 7 Agustus ketika pesawat amfibi raksasa Boeing 314 Clipper sukses melakukan penerbangan perdananya. Pesawat komersial jarak jauh ini merevolusi era perjalanan antara samudra dengan menawarkan fasilitas mewah dan rute penerbangan melintasi Samudra Atlantik serta Pasifik sebelum era pesawat jet modern lahir. Dan ternyata ini juga merupakan salah satu peristiwa penting juga, yakni foto pertama bumi dari luar angkasa
yang dipotret oleh Explore 6, sobat ya. Yakni eksplorasi luar angkasa mencatatkan pencapaian luar biasa pada 7 Agustus saat satelit milik Amerika Serikat Explorer 6 ini berhasil memotret dan memancarkan foto pertama planet bumi dari orbit luar angkasa. Foto mentah beresolusi rendah yang menampilkan wilayah samudra Pasifik tersebut menjadi bukti sejarah awal perkembangan pemetaan serta pengamatan bumi berbasis satelit hingga saat sekarang ini. Jadi sobat ya, kalau memang Anda lagi berulang tahun di tanggal 7 Agustus ini, ternyata hari lahir Anda bertepatan dengan peristiwa-peristiwa penting bersejarah yang lagi dikenang juga oleh seluruh dunia. Itu sobat ya, selamat ulang tahun ya pasti ya. Sukses selalu, lancar selalu. Apapun yang diwujudkan, mudah-mudahan bisa diraih ya. Tetap di Dangdut Koplomania.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat. Untuk anda yang sudah bersiap-siap ya, mau ke musala, ke masjid, menunggu waktu azan maghrib untuk wilayah kota Bojonegoro dan sekitarnya, sambil mempersiapkan radionya tetap di setel ya. Sambil tetap menikmati lagu-lagu di Dangdut Kota Mania sore hari ini yang lagi layeh-layeh penatenan. Dikasih juga lagunya ya, yang layeh-layeh penatenan.

0: Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
3: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, nggak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
3: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus? Mau, mau, mau, mau.
0: Tenang anak-anak.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

Ya, semalam kemana Mbak? Saya Pam Radio nih, Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya, kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplo Mania juga sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya, Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
8: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
7: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
8: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
7: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
8: Ah, biasa aja kok.
7: Nit, kok bisa langsung gini sih?
8: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
8: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
9: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Pes Rausa bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai. Nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski Anda tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang disukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukanlah hal yang Anda benci.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: dan is simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik, investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: 96,6 Blast FM. Kata hari ini.
1: Keraguan tak hanya menghampiri ketika akan memulai hal baru atau ketika sedang menghadapi masalah. Terkadang kata motivasi untuk diri sendiri agar sukses juga dibutuhkan di tengah perjalanan kehidupan.
0: 96,6 Blast FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: disimbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

rambuane semono.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bas FM, kata hari

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Songanam kawana bahasa FM Lujeng dalu kelotoraken dumateng panjenengan. Engkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio bahasa FM. Tapi songo langkung sekandasa 8 menit. Semoga mbok pilih dalu punika panjenengan taksih wungon katemben ayah-ayah katemben jejagongan utawi katemben menapa kemawon mugi-mugi gendhing ingkang kelaturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged dados jampi sayah panjenengan. Semoga wilujeng dalu Bapak Tulus sing kawonten sukurami lamongan sugeng nyawiji lumantar radio Basa FM. Cak Wandi pripun Cak pawartosipun wonten Romo Marsilan, Mbak Isabella Ramadhani, wonten Bunda Sunyani, Bunda Mawar Merah, sedaya kemawon saking nyawiji ugi mboten kantun menika Pak Wiwi Bu Wiwi ingkang wonten lajeng gembong babat mugi-mugi kalodhangan dalu punika ugi tansah kalibur dening gendhing lumantar radio Pas FM. Wonten Kang Par jempol wilujeng dalu Kang Par pripun pawartosipun Kang Juwarno ingkang wonten lajeng Bayong Kang Dimas Bagus Sayang Putri ingkang wonten lajeng Sekiwaras Mas Iin ugi Kang Jaka Sembara mboten kanten menika Kang Irwan monggo pun laras Kang Temon sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM wonten Mbah Joyo Dok Joyo ugi ingkang wonten lajan Balen mugi-mugi dalu punika tansah kalipur lan selajengipun wilujeng dalu kula aturaken dumateng Abah Yusuf di dalam tenalatan Sidorejo Kedung Adem Bunda Rengganis mugi-mugi kalau dengan telu penikau kita setia tuhu ngantos paripurno mangke tapuh kali welas dalu selanjutnya pun kita lara seserengan gendeng ikang pada kapiarso mugi-mugi sakit

0: Sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Kalung gadung. Nah ya lung gadung. Loro lan tresno, Mas. Heeh.

0: Sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
2: Nitasan, biar langsing.

0: Rustam Haji ingkang
1: sawanem kawanem Mas FP ing dalu kula aturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika dan samangkal nyawiji lumantar radio Bahasa Bali tapus dosa langkung sekawan dosa 8 menit wekdal wonten studio radio Bahasa Bali sepindah malih jebrika

Mbak Pilih selalu menikah penjaringan badi ngerasakan pamundutan sakit sesambetan lumantar 08 1 0 0 6 6 sebelah malih 08 1 0 0 6 6 selajipun semoga ingkang dalu punika taksi umum katemben jejagungan taika temben menapa kemawon mugi-mugi gendhing ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged dados jampi saya panjenengan. Semoga kita laras sesarengan gendhing ingkang badhe kapiyarsa.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Come on.

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat langsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
2: Nitasan, biar langsing.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nimbucunegoro.